Ah, olba punang kepiha punang ke periga berkah dah sipaan sekebayuk go Gerald Ben, wah. Oh, mengapun dah sudah di Los Santos family oga Divini Gracia family mengangkat rupa. Oh, kita cepat tu oga limtan tu ke di dalam sini melimut betul panen bayak go tu sahai go tu. So standby sumag balik mga suking tig paminaw alas 3:15 kapunon. Tim presenta kapi mga suking gatig paminaw. Sir.